Uga togo bufoka. Madere na mimi na bara orandi hida. Na bara bara harne mundi. Mundi bambor be bar bagi de kang ragar dirna. Gule ragar itor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund. Lega matar na bara har wuli mundi. Iba son tomo murim. Nogri mi logo talb kira gula kirin ana abasa bjel kataka kirin aninde bindin dan. Tepat san saban santrak pelatu pada nan martin pada. Redri mi tepat dan nan kan kargang pada nanan belum berungun. Bawa nami mina bertu wara kira kurena. Kasur wuli wara gile bana asan kalangan numurana ain abasan nakal bala ni batu wanti. Kamar nan wuli wara bu banda ora hidri. Bawa nami mina kapsan kani kapam wuli wara bu pami. Kalabana hong ni jangan be besan dogru kuku yaru kuku. Bibir ba kalani babe babir bina kalang kena bini besan. Lebana bawa nado mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bamba te mina kaimadi yuko kaita wuli be ibe mini ti tembo na te mbinguna mundu bana man tu toraba wuna dumi ida be imugu getem boti togun an kamini si asugu ni de banla me dugna na hatun be sana te binu getu yu.

penyilo tika penyo owe na elo lebe player ne debe plade e kasi a cielo agbana penya ahobu me penya mukana hobu me to e kobu me penya mukana kobu me to e hobu me penya mukana hobu me to

siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vi o bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya.

penyilo tika penyo owene elo debe player ne debe player de e kasi asielo agbana penya ahobu me penya mukana hobu me to e kobu me penya mukana kobu me to e hobu me

siame vo vo vo. No jagbagba yonya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo. Fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.